Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri.

Ekyamagero ekyokusatu, Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.